0: Soal kundurin mereka ada yang ngulung kaya woy ra ada kukurut kundur yang malah cicit nah mereka perwala
1: Double J.